0: de taki van dinsdag tot maandag. Dus dat we waka ala den daka. Pe ala barananga safunu abi wan pisi in sades don. Dan me karden tena den bun jojo den bun kra. Taki wopo, wopo he. A momenti doro, fu makandra uka ede. Fu trochi so musu trochi fu sabi po de nanga po mu de. Makandra ti de ete meki ubun jojo, ubun kra. Kontaka nga unu. Ofa nafa. Iji, bikasi toko na wang, dawo sha princhi fu ala umang, noso wamang. Na pistori dati mbara dataki.
1: Mipkinte ete?
2: Jimte ay, wap watu minute ete.
0: Efu, ju, wanfu ja, noso wanf den mbara da say haika, ka abi aserka ineng, fu cha ala den pichin pichin presi, den pichin pichin grupu say mek muiti. Den trusu bradanga sa, fuka wang, fu trochi taki makandra, ofawo waka, di ala brada, nanga di ala sa.
2: We, nanga boskopu disi, nanga boskopu disi miden taki, unakwan pasi opo di userefino. Brada ro, ikan takwan minute en yifo ete, fu luku fa in a masangape udeno, ala sot foto de, umsuku fu mitanga userefi, en de masa e pusu, Nuku fa uka mitu serefin de uma ook tu want u abden queen fa no du ora balance. Sana de wor tu san yu ap futa ki fosu utapu.
1: Lukbo nanga telefoon, lukbo nanga a moderne technologie. Sana master kako futa yu moro dipi. Because wala aba ora to. En fu ne mitu seref makanda da no malisi nu serefi piren boskopu de. Sana de boskopu.
2: Ma pedes maka mitu serefi da.
1: Sukupo kupo mitu serefi. Eye to eye. Telefoon on de na biti se serefi. Asan de metap. Da tem kons dom da me lukini fo ai itu ai lukini dif mi da be virus ref pio de. Da was up so kon do.
3: So.
1: Na dat ning. And dat we on break no. Bika la san we do tap telefon no. Uno mami tu sref moro. U koso mo deren dat u fredo sref mi tu sref. Han ero koso ara.
2: Ma dat wan tak soli isi dan des ma wan besa wan kom madang. Lek fa in Amsterdam ya wan tu precipe en sma fo no ma. Ano wa excuse ma. Wan ruimte aan een excuus, maar dat want ik hier maar dan pe u kan mitu serefi, u kan gona busi of pe u kan ga watrasi.
1: Momento na kipimde, zolang je me kan mofonomo. Momento sorry pimde, we kan je uwande, sande je wakanga je chai. Je wani, if any seref baka ini serefi.
0: If me magta konsan is, if me e verstaan san abaradis wa aksi yu taki, fa yu de na... ye harwang wa orga pedes makam mit if des mama mit nanga you of nanga dem brara nanga sa di e wakamakandra nanga you futa kutori makandra pede kankong
1: luku mi de ifo forsechter nanga to dat bikas mi no an potekers mi wanis gelijk gestemde bikas ni in kamet teste esoteris korobeji na di geforderde in kachama wa lelen kona problem Ocha juga juga yang mindri dos. A momento doro pe wong makandra. Dis mine as mi yang api sedati. Bika min du samus du deres na bigis ma isreka. Selama mi kena menumba tap mitu futu. Mi dey mikrin fastang. Waka numa sa waka.
2: Ashe, ok. Ushitaka defan uduf mitang au serifi ma. Aten sa sori pe wong mitang au serifi. Ude taki, ude na driteng sa den ofesino. Precis. Dus wosuko fu fet.
1: Precis.
2: Fen mo prinsif ef na pe. Futaka ngao serifi ma usnaptaki a euro egwe.
1: Eva, umsab wansani. If you know skacha etana chronega, you do alamuitif kandorento.
0: Lobby pasi anfara.
1: Da fa gado pasi kafara.
2: La usurasi, yere tak te iden wan lobby dan yek, nak apasi go tena mas trefi, si da Amsterdam. Dus if na apispe, kraka o serifi, dan soleisi impai wan pchi monif te kwan train of wan waji, Ma isaptaki ye kisaman double and dwast terug. En imsitaki anoji wan ma den pitani funu. De wan sa ikone ubaka. U aba farant wotu fu. Dosani jideng. Tak den kan shitaki den wan bifo. Fet jounu. Lek fale bigis ma fet jounu. Brada rovi mo jikhe lirine fu tak konre odida wat tapu.
0: Brada sa. Teno bun jojo. Ubun kra. U grandma de afo. Den brada nanga sa. Di waka bifo. Meki de waka na fasi. Meki ti de. U lomboto, u or anu, fu doro shoro, fu ka oso. Fu broko fensera nga doro, fu meki dresi, po jisoro.